0: atayo urgwai baka jiri mai kere ngari tebe iwa Alexi baina ndachika yana na ibiri mpira sofa kwanga kutaka kudashika nsambu na mwinda tusabire ke puvwadi ochichwera o ochichwera o patongere ku timu knockout wanyi DJ Sting
1: DJ
0: akaendeza ku lady aye Sebo Wanji Hey
1: Weba lepo weleza Sebo
0: Uwene weba lekujuhuliriza
1: Oko zomu imu gama nekuba wata ambikile paka sawadina
0: Weba lekusima
1: Muna ange nkusima ino nti weba le Tukumire umna
0: Amina
1: Hey na musaku mkweli mwange Aba atigula mbugweli
0: Asembayo
1: Na atumira kuni mama wange na kazi basikovia
0: Kali

Jamani wange musori otia Kita kayu bukan kamu gomia Nung sini mzee gapa mkulia Bukana wange alika Alika wangu zi Namusikiza azalo Zeni zeni jesu komdisele DJ

0: Yuk jampelan pelah hello.
1: Ada DJ.
0: Wah di baba.
1: Kalau tu Reza.
0: Wenai kalau aku jiba aku.
1: Susah kata orang rezeki.
0: Hey.
1: Ada tu lagi bukan kita ini nunggu yang bawa kairo.
0: Hey.
1: Untuk sekolah ini adalah.
0: Kali.
1: Ada mama kita ni mukaan aku boleh betawi sana ni ya.
0: Hey ana ni aku boleh dia.
1: Awebu mana? Eh, leo tukiongea tutumbo ile.
0: Mwanamu ni baamani munda za amani.
1: Eh, chimbe chabi ke chabi ke chabi ke.
0: Amina, ni musanufu.
1: Ero uliye kuni mwambala kuli stofa.
0: Muli ile yankoba.
1: Awe.
0: Munje, munje siba nyimbe mana sina mkantienda hiyo.
1: Eh, dai tukufuni na ni poloti.
0: Olimba.
1: Oh, ni muzai ni kamao.
0: Hey.
1: Oh, ye na risitende ina.
0: Umkoboti mwende ino.
1: Encarecer,
0: bro. Cari.
1: Pacuri, reino.
0: Amina.